Koe tau tai mi o osia mini te walu pe mi he walu he pongpongini pe ha koe tau proklama ako tohi tapu ia. Iano whakaho koe atu I tangatai ki whaifikau, whaifikau a whalakes filia I he pongpongini tui pēna e toa hau inasi pe mi he koloa folofola ko whaihano vahe vahe I he pongpongini o tau inasi ai ai proklama le te otonga o Aotearoa. Koe whainga maali ano hoko te tau hoko tai pē ki he tau Porokalama ko ia o e whanau makalaisi, ko ia ia ko tatale leiki mo tolu whanau e pongpongini ke tau porokalama, ke telefon mai pe ke tau fika telefoni ko e tolu fitu fitu, tahani mahiwa tolu, tolu fitu fitu, tahani mahiwa tolu, ke kau mai ke tau porokalama o e pongpongini, ko ia e ko whafeki mo tolu whanau, ke tau porokalama ke te te whalolo, pe a hiripe ko ia te tau hoko atai pe ke tau Ako tohi tapu I he hoko ko ia ai hiwa he pongpongini. I he katakwha mure mole koe tau porokalama ngawe whamisnale. Hiripe ko ia te tau malangai hongo fulu pe hoko ko atai pe tau ngai hiwa mi he tau porokalama le tio he pongpongini. Ko ia whakawhe I mou tau whanau ke tau kau I he porokalama.